0: Mpatani mayo ibulela. Unachula ifaita nchirina ya unyawa matata nini masi nini sapao. Asunku encha nkumihenra ureta, amvira matata niweho, navraka mavi wala chitu chona na raja. Pimana ni hana unyawa matata niweho, wakila imara wani huko, ni masi nini sapao, wala niturwa, wira nini macherihe, nureta toko goharia, nutuka loko kolera, nikalelaka ntiti. Unyawa ni hinati uya wala na atenga chaka ijiolia. Ni hinati unli hatoto iolia ni uoma la unguari haifralda ikinaku. Unyawa uoma la witungo cha usentina, uoma la wirehenra cha mpulani, ukotomola wala witandria. Uoma la ukwanya inama ni uoma la jijo ukwanya chitu jona na raja toko ikokola chova tokoni. Wupuwele, unyawa matataniwa ni masi ni nisa pao itu inlokiha ukala mtu mkinako.
1: Radio Mozambique, Cabo Delgado.

0: patani mayo ibulela unachula ifaita nchirina ya unyawa matatani ni masi ni nisapao asunku encha nkumihenra ureta amvira matatani weho navraka mavi wala chitu chona na raja pimana ni hana unyawa matatani weho wakila imara wani huko ni masi ni nisapao wala niturwa wira ni ine majerihe nureta toko goharia nutuka loko kolera ni kalelaka ntiti unyawa ni hinati uya wala na atenga chaka ijiolia ni hinati unli hatoto iolia ni uoma la unguari haifralda ikinaku unyawa uoma la witungo cha usentina uoma la wirehenra cha mpulani ukotomola wala witandria uoma la ukwanya inama ni uoma la jijo ukwanya chitu jona na raja toko ikokola chova tokoni wupuwele unyawa matataniwa ni masi ni nisapao itu inlokiha ukala mtu nkinako.
1: Ukika vovosta kozinyaruji.